0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, tahun baru pasti semuanya serba baru ya. Siapa tahu nih di tahun ini ada yang mau nyamperin keluarganya mungkin, atau saudaranya. Mungkin ada yang mau ketemu ayang. Boleh sih, yang penting jangan ketemu mantan ya. Nah, biasanya kita tuh kalau ketemu teman, saudara atau siapapun pasti kayak nanya, "Hai, apa kabar?" gitu ya. Kayak basa-basi manis gitu ya, bukan basa-basi busuk. Tapi ternyata ada beberapa macam-macam sapaan apa kabar di Indonesia nih, teman Pro 2. Kalau untuk daerah Jawa Tengah dan Timur itu namanya pripun kabare. Kalau di Jawa Barat itu kumaha wartosna. Kalau di Kalimantan Selatan itu kiapa habar pian. Kalau di Papua nara gerotelo. Kalau di Minang ba'a kabar. Kalau di Aceh itu neu nahaba. Kalau untuk di Makassar, Sulawesi Selatan itu apa kareba. Di Nias itu hadiah durai. Kalau di Bali ken-ken kabare. Kalau di Dayak Banjar itu napa habar. Dan kalau di Indonesia tentunya apa kabar. Kalau di Bengkulu apa? Apa kabar? Yeah. Atau apa cito? Apa cari? Nah itu ya teman Pro 2, ada beberapa macam-macam sapaan apa kabar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

2, siapa di antara kalian yang pernah ngomong sendiri? Tapi kamu jangan takut dianggap aneh ya. Ternyata ada manfaatnya loh. Jadi gak sedikit dari kamu yang hobi banget self-talk atau berbicara kepada diri sendiri. Ternyata tindakan ini punya banyak manfaat baik. Pertama, itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan memperkuat memori. Kedua, berbicara sendiri dapat membantu kamu melatih pengendalian diri.

Ketiga, bikin kamu makin pede untuk berbicara di depan publik. Terakhir, membantu refleksi diri, teman pro 2. Percaya gak sih sebagian orang sering banget berbicara sendiri untuk membahas hal-hal yang telah mereka miliki? Introspeksi diri atau sekedar meromantisasi diri mereka sendiri? Tenang, ini gak aneh teman pro 2. Justru hal ini tuh bagus untuk membuat diri kamu semakin berkembang. Jadi siapa nih di sini yang sering ngomong?

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Taman Pro 2, seringkali kita itu mendengar bahwa uban gak boleh dicabut. Alasan yang umum kamu dengar adalah karena uban bisa tumbuh semakin banyak kalau dicabutin. Nah, apakah ini mitos atau fakta, Taman Pro 2? Benar gak sih uban dicabut malah tambah banyak? Nah, ahli perawatan rambut sekaligus brand ambassador Redken, Matt Ress, dia menjelaskan bahwa itu ternyata tidak benar. Itu benar-benar mitos. Satu folikel rambut hanya ditumbuhi satu helai rambut. Jadi mencabut sehelai uban belum tentu memicu pertumbuhan uban lainnya. Jika setelah mencabut uban, kamu melihat ada beberapa helai rambut abu-abu atau putih bermunculan, kemungkinan itu adalah karena penuaan alami atau faktor lainnya, bukan akibat sebelumnya kamu mencabut uban. Nah, kira-kira apakah mencabut uban ini berbahaya, Taman Pro 2? Menurut ilmuwan kosmetik Randy Schuller, mencabut uban tidak berbahaya. Namun melakukan hal ini tidak memberi manfaat. Gak ada bahayanya mencabut uban, tapi itu juga tidak memberikan kamu kebaikan. Kebanyakan dari kamu mungkin mencabut uban karena tidak suka ya. Mencabut uban memang akan menghilangkan rambut putih yang tidak kamu inginkan, tetapi hanya sementara. Dan Schuller menjelaskan, folikel rambut masih akan tetap hidup setelah uban dicabut dan akan tetap menghasilkan rambut baru untuk menggantikannya. Senada dengan Ress, Kohler juga mengatakan bahwa mencabut uban tidak akan memicu pertumbuhan uban baru yang lebih banyak. Itu hanyalah mitos karena apa yang kamu lakukan terhadap satu folikel tidak akan mempengaruhi tetangganya. Nah, kenapa mitos ini tuh begitu dipercaya, Teman Pro 2? Mitos ini banyak dipercaya kemungkinan karena setelah kamu mencabut satu uban, pertumbuhan rambut baru akan lebih terasa ya, terutama jika rambut tumbuh tersebut juga memutih. Pertumbuhan baru bakal terlihat menonjol dan lebih terlihat ketika tumbuh kembali. Pada dasarnya, uban memiliki tekstur yang berbeda dari helai rambut lainnya karena cenderung sedikit lebih kasar. Nah, ini dikarenakan folikel rambut dengan lebih sedikit melanin cenderung menghasilkan lebih sedikit sebum. Nah, pada akhirnya itu menumbuhkan rambut yang lebih kering dan kasar. Jadi saat rambut tumbuh kembali di tempat yang sama, rambut tersebut akan sedikit lebih menonjol daripada lainnya. So, meski begitu, bukan berarti setelah kamu boleh mencabuti setiap uban yang terlihat ya. Ketika menghilangkan rambut dari folikel, rambut baru akan tumbuh. Nah, ini adalah proses internal yang terjadi ketika sel-sel penghasil pigmen mulai memburuk. Selain itu, mencabut paksa rambut itu bisa menyebabkan trauma pasca folikel. Bahkan bisa rusak dan mati jika dilakukan berulang kali. Nah, ketika hal itu terjadi, rambut bisa tidak akan tumbuh kembali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2026, Persatuan Perawat Nasional Indonesia mempersembahkan Musyawarah Nasional PPNI ke-11 bertempat di Hotel Mercure Bengkulu, sebuah momentum penting yang mempertemukan para perawat dari seluruh Indonesia untuk bersatu, berdiskusi, bermusyawarah, dan merumuskan langkah strategis bagi masa depan organisasi dan profesi keperawatan. Munas PPNI ke-11 menjadi ruang untuk memperkuat organisasi, meningkatkan kualitas profesi, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pelayanan kesehatan di Indonesia. Dan menjadi semakin istimewa, acara ini akan dihadiri oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur Bengkulu Haji Helmi Hasan. Musyawarah Nasional PPNI ke-11, 9 hingga 10 Oktober 2026, Hotel Mercure Bengkulu. Sampai jumpa di Munas PPNI ke-11 Bengkulu 2026.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, kan aku juga pernah ya cerita tentang satu buku karya Tere Liye, judulnya tuh Pulang. Nah, dia tuh ada sequelnya, yaitu Pergi sama Pulang Pergi. Dan sekarang aku bakal kasihin kamu sinopsis tentang sequel dari buku Pulang, yaitu Pergi. Nah, novel ini berbeda nih sama novel sebelumnya. Kalau novel Pulang kan menceritakan tentang bujang yang pengen pulang untuk mencari jati diri sama sejarah dari keluarganya. Nah, kalau novel Pergi ini mengisahkan tentang bujang tadi untuk menemukan makna dari tujuan hidupnya dan menemukan arti dari kata pergi yang sesungguhnya. Ada 8 keluarga shadow company di Asia Pasifik yang dibahas dalam buku ini. Ada keluarga Tong, keluarga El Pacho di Meksiko, keluarga Lin di Macau, keluarga Yamaguchi di Tokyo, keluarga Christine Otets di Moskow, keluarga Wong di Beijing, sama kepala dari seluruh keluarga yaitu Master Dragon di Hong Kong. Shadow Company ini bergerak di bidang pasar gelap, underground economy, atau yang populer dengan sebutan mafia. Nah, kisah ini berawal dari pencurian El Pacho, keluarga yang beraliansi dengan Master Dragon bersama keluarga Lin dan keluarga Beijing. Mereka mencuri prototipe pendeteksi serangan cyber yang merupakan hasil riset dari keluarga Tong. Tentunya, bujang sebagai tokoh besar tidak menerima hal itu dan berusaha merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Kisah ini semakin seru karena bujang mulai melakukan banyak aksi demi merebut kembali prototipe itu. Bahkan melibatkan pertarungan nyawa dengan seseorang yang tak diduga adalah kakak tiri bujang. Nah, pada akhirnya bujang gagal nih untuk dapetin prototipe karena kalah dalam pertarungan tadi. Terus masalah makin gede saat ancaman justru datang dari Master Dragon, kepala dari semua keluarga Shadow Economy yang harusnya menjadi penengah di antara semua keluarga. Nah, ceritanya tuh makin seru lagi karena tiba-tiba ada serangan demi serangan yang muncul dari Master Dragon untuk menghancurkan keluarga Tong. Karena Master Dragon bilang keluarga Tong ini dianggap membahayakan karena bisa merusak semua tatanan Shadow Economy. Nah, tapi akhirnya keluarga Tong berhasil menangkis semua serangan dan in the end Master Dragon berhasil ditaklukkan. Buku Pergi ini diterbitin sama Tere Liye tahun 2018 dan diterbitkan oleh Republika. Seru ya, jadi bukunya tuh bukan cuma sekedar tentang keluarga sama mencari jati diri, tapi juga ada sense of action di dalamnya gitu loh. Mesti baca juga buku Pergi. Bro.

Pro 2, ada banyak hal buruk yang sering dilakukan seseorang. Lama-lama hal buruk yang bisa merusak mulai dari kesehatan hingga hubungan sosial ini malah jadi kebiasaan ya. Kebiasaan ini akhirnya dianggap wajar. Kamu bahkan gak sadar saat melakukannya terlalu sering. Padahal jelas kamu harus mengubahnya demi kehidupan yang lebih baik. Kebiasaan buruk itu harus dihentikan. Ada banyak kebiasaan buruk yang dianggap sepele, padahal bisa berdampak pada kehidupan. Misalnya, menggigit kuku atau memainkan rambut yang terdengar biasa aja, tetapi jadi sulit dihilangkan dalam jangka yang panjang. Nah, agar kamu bisa segera menghentikan semua kebiasaan buruk ini, ada baiknya mengetahui apa aja nih yang termasuk dalam kebiasaan buruk tersebut. Yang pertama, itu makan larut malam. Jam makan malam terlalu larut itu sering kali dilakukan dengan alasan begadang ya. Nah, merasa terlalu sibuk hingga gak sempat nih makan di jam-jam yang lebih awal juga kerap jadi alasan. Padahal makan terlalu larut bukan kebiasaan yang baik. Sebaiknya atur jam makan malam itu lebih awal, sebab para peneliti menduga bahwa selang waktu yang lebih lama di antara waktu makan memungkinkan tubuh memproses makanan dengan lebih efisien. Kebiasaan selanjutnya, makan siang di meja kerja. Makan di kantor, di meja kerja kerap kali dilakukan para karyawan. Biasanya mereka juga makan sambil mengerjakan pekerjaan yang menumpuk nih ya. Padahal menurut penelitian, itu kamu akan merasa lebih puas dan akan mengendalikan godaan untuk makan berlebihan di sore hari jika makan siang tanpa gangguan. Selanjutnya, terlalu banyak menonton TV, teman Pro 2. Terlalu banyak menonton TV hampir jadi kebiasaan semua orang. Anak-anak,

tidak hanya tidak higienis, tapi juga menyebabkan masalah gigi seperti maloklusi gigi ya, dan anterior, hingga menyebabkan kuku jari tangan yang cacat dalam jangka yang panjang. Selanjutnya, merokok. Merokok adalah salah satu penyebab utama kematian, tapi merokok oleh sebagian orang telah jadi kebiasaan sehari-hari. Hentikan kebiasaan ini sebab merokok bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Selanjutnya, memasang headphone pada volume tinggi. Nah, ini biasanya sering banget ya terjadi ya di kalangan remaja nih. Memasang volume headphone terlalu nyaring bisa jadi kebiasaan yang buruk, apalagi kalau kamu itu terlalu sering menggunakan headphone. Nah, suara yang terlalu keras dan terlalu lama menggunakan headphone itu bisa berakibat buruk pada pendengaran. So, yang terakhir, makan terlalu cepat. Makan terlalu cepat dan terburu-buru juga jadi kebiasaan yang buruk. Hal ini bisa membuat kamu kurang puas dan cenderung makan berlebihan sepanjang hari. Makan pelan dan lambat itu bisa membuat kamu lebih mudah kenyang, kunyah makanan dan nikmati setiap suapannya. Nah, itu ya, ada beberapa kebiasaan buruk sehari-hari yang kerap dilakukan. Jadi kamu harus segera tinggalkan, teman-teman.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh gak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Dan secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. I mean, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku Pulang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
1: Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Mempro 2, depresi merupakan salah satu gangguan suasana hati atau mood ya, yang dapat terasa seperti keputusasaan atau kekosongan yang berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dalam beberapa kasus, depresi juga bersifat musiman dan bisa semakin berkelanjutan. Tingkat depresi setiap orang biasanya bervariasi dan seringkali disertai dengan gejala lain seperti kecemasan, kesulitan tidur, mudah marah, serta kelelahan. Pada tingkat yang paling parah, depresi dapat mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari, bahkan bisa menyebabkan pikiran berlebihan atau overthinking, hingga tindakan bunuh diri. Nah, karena depresi ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan kamu, maka dari itu penting untuk mencari bantuan profesional jika kamu merasa khawatir jika mengalaminya. Pada akhirnya, depresi itu kompleks dan berakar ya, tidak hanya pada perilaku kamu, tetapi juga pada perubahan kimiawi di otak atau pergeseran hormon lain dalam tubuh sehingga dibutuhkan perawatan perilaku dan obat-obatan untuk meringankannya. Alat-alat tersebut sangat penting untuk mengobati depresi dan bekerja menuju pemulihan jangka panjang. Namun ada juga strategi sederhana yang dapat digunakan untuk meningkatkan mood dan mengatasi depresi setiap hari, teman Pro 2. Arim bakalan kasih tahu kamu ada beberapa cara sederhana tingkatkan mood dan atasi depresi. Yang pertama, itu luangkan waktu untuk hal-hal yang kamu sukai. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi gejala depresi adalah dengan melawan keinginan untuk tidak melakukan apapun dan melakukan kegiatan favorit kamu, bahkan jika kamu tidak menyukainya, teman Pro 2. Selanjutnya, habiskan waktu di alam terbuka. Interaksi kamu dengan satu sama lain dan dunia menjadi semakin terdigitalisasi. Semakin banyak waktu yang kamu habiskan di depan layar, semakin sedikit waktu yang kamu habiskan di alam. Selanjutnya, membuat diri kamu dan orang lain itu tertawa. Tertawa seringkali merupakan obat terbaik ketika kamu sedang sedih, teman Pro 2 ya. Kamu mungkin tidak ingin mendengarkannya saat sedang depresi, tetapi penelitian mendukungnya. Sebagai contoh, sebuah penelitian pada tahun 2020 terhadap pasien lansia di Panti Jompo ya, itu menunjukkan manfaat yang nyata dalam mengobati depresi dengan terapi tawa. Selanjutnya, melakukan kontak fisik. Jadi depresi ini sering dikaitkan dengan kesepian dan isolasi, dan mungkin ada banyak alasan untuk itu. Salah satu yang paling signifikan adalah karena isolasi berarti kamu kehilangan sentuhan manusia. Selanjutnya, mulailah berolahraga. Sejauh menyangkut pengobatan depresi, olahraga mungkin merupakan salah satu solusi alami terbaik yang tersedia. Dalam beberapa kasus depresi ringan, olahraga bahkan dapat bekerja sama baiknya dengan obat-obatan. Alasannya tidak sepenuhnya jelas, tetapi para ahli memiliki beberapa teori, teman Pro 2. Selanjutnya, merapikan ruang. Nah, berbicara tentang kekacauan mungkin akan memunculkan kenangan saat ibu kamu berteriak pada kamu untuk membersihkan kamar. Tapi dia mungkin ada benarnya. Penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kekacauan dan stres yang berkaitan erat dengan depresi dan kecemasan. Tidak jelas mana yang biasanya muncul lebih dulu, kekacauan atau stres, tapi yang jelas mengurangi kekacauan dapat menurunkan tingkat stres dan menenangkan mood kamu. Jadi, kalau misalnya kamu ingin meningkatkan mood dengan cepat, cobalah memulainya dari rumah. Yang terakhir, berbuat baik kepada orang lain. Salah satu efek depresi yang paling merusak terletak pada bagaimana depresi dapat menyebabkan kamu semakin menarik diri ke dalam. Terlalu fokus pada pikiran dan perasaan kamu sendiri, serta menjadi kurang peka terhadap dunia di sekitar. Maka masuk akal jika aktivitas yang memaksa kamu untuk fokus pada orang lain dapat membantu meringankan gejala depresi, teman Pro 2. Nah itu ya, ada cara sederhana tingkatkan mood dan atasi depresi.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku lagi dari Paulo Coelho yang judulnya tuh The Zahir. Nah, ini tuh bukunya tentang kisah percintaan. Tapi aku personally agak kesel juga sama ceritanya dan sama karakternya nih. Jadi The Zahir ini merupakan cerita tentang seorang penulis yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, sang istri bernama Esther yang merupakan seorang wartawan yang meliput perang. Awalnya kehidupan mereka biasa-biasa aja dan tiba-tiba si Esther ini hilang. Nah, si penulis kan dipanggil akhirnya tuh ke kantor polisi, diinterogasi. Bahkan polisi juga melakukan prosedur standar dengan memenjarakan pria tersebut. Terus tiba-tiba datang nih seorang perempuan datang memberitahukan alibi yang akhirnya membebaskan si pria itu. Nah, pencarian si Esther masih lanjut hingga akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk menulis buku yang isinya berupa surat yang ia tujukan kepada Esther. Buku itu berjudul Ada Waktu Untuk Merobek, Ada Waktu Untuk Menjahit. Dia yakin bahwa istrinya baik-baik aja dan menghilangnya Esther memang adalah sebuah pilihan, bukan penculikan ataupun tindak kejahatan. Si penulis mikir nih, mungkin benar bahwa istrinya itu terpikat oleh seseorang di luar sana, seorang pemuda yang sering dibicarakan sama Esther sebelum memutuskan pergi, seorang yang berusia 25 tahun bernama Mikhail. Dalam pencariannya terhadap Esther, si penulis akhirnya merefleksikan lagi bagaimana pertemuannya dulu dengan Esther dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Esther dalam membantu sang penulis untuk menemukan jati dirinya. Salah satunya adalah bagaimana si penulis akhirnya suka nulis, padahal sebelumnya dia tuh sama sekali gak suka sama penulisan. Nah, tiba-tiba nih di sebuah event penandatanganan bukunya yang terbaru, si penulis dikagetkan dengan munculnya Mikhail. Mikhail bilang bahwa si Esther ini baik-baik aja. Nah, dari pertemuan itulah akhirnya ia mengikuti kemanapun Mikhail pergi hingga mengetahui aktivitas Mikhail yang agak aneh dan perkumpulannya di sebuah kafe setiap Kamis malam. Seperti biasa ya, kalau ngomongin masalah novel dari Paulo Coelho, pasti ada aja sentuhan magis, sentuhan spiritual, romansa, sama juga kehidupan nih. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kamu harus banget baca buku-buku dari Paulo Coelho. Nah, kalau ngomongin judul ya, The Zahir. Zahir itu dalam bahasa Arab berarti terlihat, ada, atau tak mungkin diabaikan. Zahir merupakan seseorang atau sesuatu yang sekali kita mengadakan kontak dengannya atau dengan itu, lambat laun akan memenuhi seluruh pikiran kita sampai kita nggak bisa lagi mikir hal-hal lain. Keadaan itu bisa dianggap sebagai kesucian ataupun kegilaan. Tuh, mesti banget kamu baca buku Zahir dari
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Santai siang di Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Santai siangnya hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Ditemenin Intan sampai nanti jam 3 sore. Jam segini lagi sibuk apa nih? Adakah yang lagi di jalan atau sekarang tuh lagi sibuk banget di tempat kerjanya? Kayak aduh baru jam 10 tapi energi udah tersedot habis. Sabar ya, semoga kuat-kuat sampai istirahat. Nanti istirahat cari makanan yang enak biar kamu bisa semangat melewati dan menjalani hari ini dengan enjoy lah ya. Lagu-lagu enak buat kamu, bisa gabungan juga nanti di requestan. Aku bakal live bentar lagi di TikTok @pro2bengkulu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, pantesan aja viral. Lelehan coklatnya melimpah, isiannya cuwi renyah. Satu gigitan aja, serasa melayang ke surga.
1: Eits, tunggu dulu. Melayang ke surga atau ke IGD nih? Ingat ya, diabetes itu nggak nunggu kamu tua atau pensiun dulu. Usia 20-an juga bisa kena loh kalau tiap hari dimanja gula berlebih. Sekali kena, sayonara deh sama bebas kulineran.
0: Yah, masa nggak boleh nyobain cemilan viral?
1: Boleh aja, tapi kuncinya, pahami batasnya, bagi sama teman-teman kamu, jangan habisin sendiri ya.
2: Nikmati trennya, batasi gulanya.

Teman Pro 2, aku udah live di TikTok @pro2bengkulu. Oh, ternyata nggak ada suaranya ya? Kalau sekarang ada suaranya nggak? Tadi aku belum cek lagi, udah ada suaranya belum ya, by the way. Aku live di TikTok @pro2bengkulu sampai jam 3. Enggak, deng. Siarannya sampai jam 3, tapi live di TikToknya sampai jam 12 siang. Agak hilang fokus tadi. Udah beberapa requestan yang masuk. Tadi ada Kak Fir. Halo Kak Fir, katanya pengen dengerin lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Oke, nanti aku puterin abis lagunya Pamungkas ya. Terus tadi ada Kak Batosai juga, halo, yang dari Bengkulu Utara. Terus juga ada Ketua MPR dong. Terus ada Kak Bek, ada Kak Batosai, dan teman-teman semua yang udah gabung di TikTok, selamat siang. Sapa aku dong. Kak David Syaputra, thank you udah join di live TikTok Pro 2 Bengkulu. Kuy, yang mau gabungan langsung aja yuk. Kamu kasih tahu aku, kamu pengen dengerin lagu apa, lagunya buat siapa.

Teman Pro 2 setelah jadi juara FIFA ASEAN Cup 2026, ranking FIFA Timnas Indonesia ikut naik. Dalam ranking terbaru yang dirilis 7 Oktober kemarin, Indonesia naik 2 posisi dan sekarang tuh ada di peringkat 116 dunia dengan koleksi 1.166 poin. Kalau khusus Asia Tenggara, kita ada di peringkat ketiga. Di atas Indonesia itu ada Thailand di posisi 93 dunia, kemudian ada Vietnam di posisi 99. Menariknya, Indonesia juga unggul cukup jauh dari Malaysia yang ada di posisi 133. By the way, teman Pro 2 yang pengen gabungan, langsung aja ke TikTok @pro2bengkulu, kamu kasih tahu aku, kamu pengen dengerin lagu apa, lagunya buat siapa. Aku bakal puterin lagu Mangu, abis ini ada Samson juga dengan Kenangan Terindah, dan lagu-lagu lainnya yang tadi udah di request di TikTok, kita puterin satu-satu.

Teman pro 2 atlet panjat tebing Indonesia, Fredrik Leonardo, sekarang tuh udah mengalihkan fokus ke Olimpiade LA 2028. Kemarin kan gagal ya di Asian Games setelah tersingkir di semifinal nomor speed putra dengan catatan waktu 4,95 detik. Tapi gak bikin kayak, kayaknya udah kelar nih di panjat tebing. Gak gitu sih konsepnya. Tapi dia bilang, dia bakal berusaha untuk bisa tampil lagi di Olimpiade dengan proses kualifikasi yang dimulai pada 2027. Kalau sekarang tuh lebih ke pemulihan dulu kondisi fisik karena masih ada cedera-cedera yang belum pulih sepenuhnya gitu ya. Dan target utamanya itu lolos kualifikasi dulu. Dia kan peraih emas Olimpiade Paris 2024 lah ya. Jadi emang kayak, ya susah sih untuk selalu di puncak performa, Olimpiade dapet, Asian Games dapet, ya ada yang seperti itu. Tapi kalaupun ada momen-momennya tidak dapat, bukan momennya dia, ya berarti coba lagi dan usaha lagi gak sih? Kita masih di jam requestan, buat kamu yang pengen gabungan boleh langsung aja ke TikTok @pro2bengkulu.

Teman Pro 2, kalau ngomongin soal regenerasi bulu tangkis Indonesia, ada tiga nama yang udah mulai dapat sorotan ya. Ada Alwi Farhan, ada Ubed, terus satu lagi tuh Ucup. Ini tunggal putra semua nih. Legenda bulu tangkis sekaligus Wamenpora Taufik Hidayat, ini punya pesan khusus buat cowok-cowok yang lagi di mention-mention ini. Harapannya tuh gak sekedar ngejar gelar juara, tapi bisa jadi teladan dan inspirasi buat generasi muda. Kayak Alwi ya, Alwi ini lagi diproyeksikan menjadi salah satu pemimpin di sektor tunggal putra. Kalau Alwi sih nganggapnya jadi motivasi, karena kan kemenangan yang besar itu dibangun dari kemenangan-kemenangan kecil yang dilakukan setiap hari, katanya sih begitu. Siapa yang mulai melirik pemain-pemain muda ini teman Pro 2? Kita udah kayaknya udah selesai ya eranya Ginting. Jojo masih main sih, tapi ya umur juga gak bisa bohong. Jadi sekarang tuh udah mulai masuk ke eranya Alwi, eranya Ubed, ganda putranya ada Leo Daniel. Jadi ya mau gak mau kan, begitulah dunia ini berputar. Sekarang udah masuk ke eranya mereka tuh teman Pro 2. Kita masih di jam requestan ya, yang pengen gabungan masih boleh, aku masih live di TikTok @pro2bengkulu.

0: 102, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Duh, sambal deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

Teman Pro 2, hasil Asian Games kemarin itu jadi alarm buat tim judo Indonesia. 6 judoka Indonesia yang tampil di Asian Games 2026 semuanya harus terhenti di babak 16 besar. Pelatih Timnas Judo Indonesia Putu Wiradamungga Adesta menilai hasil ini menjadi bahan evaluasi penting, terutama soal pengalaman bertanding dan detail-detail kecil di arena. Para atlet diminta lebih sering mempelajari video pertandingan, lebih cerdas mengambil keputusan, dan tentu aja meningkatkan intensitas latihan. Karena target berikutnya tentu aja mengejar tiket Olimpiade LA 2028. Tentu aja peluang tuh masih ada aja ya, tapi persaingannya tuh jelas gak mudah, gak ringan. Jadi ya abis Asian Games masuk ke kualifikasi 2028, tahu-tahu udah Olimpiade lagi. Jadi emang atlet tuh kayaknya gak ada istirahatnya gak sih? Kerja keras terus.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Teman Pradua, kamu tim yang kalau makan telur itu bisa nambah terus atau cukup satu? Nah, ternyata ada juga loh batas yang perlu diperhatikan ya. Walaupun emang telur ini kaya protein, vitamin, mineral, untuk kebanyakan orang dewasa yang sehat, konsumsi sekitar 7 sampai 14 butir telur per minggu itu masih oke. Bisa menjadi bagian dari pola makan sehat. Tapi bukan cuma jumlahnya yang penting, cara masaknya dan makanan pendamping itu juga berpengaruh. Kalau misalkan di

lungin ke soto, bisa kita masukin ke bakso. Kayaknya emang telur rebus tuh oke ya, tapi tetap jangan sampai yang kebanyakan banget. Katanya 7 butir tuh masih oke lah dalam seminggu ya, 7 sampai 14. Tapi itu kalau kondisi kamu ya sehat. Kalau ada kolesterol dan lain-lain, itu beda cerita lagi sih. By the way, bentar lagi jam 12. Thank you banget untuk kamu yang udah gabungan di TikTok. Seneng banget rame. Thank you yang udah gabungan. Aku masih bakal live bentar lagi, tapi setelah itu bakal on air aja di 105,1 FM sama di RRI Digital.

0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik.

0: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi. Ah.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasa.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Teman Pro2, kelihatannya cuma minuman biasa, tapi ternyata gulanya bisa setara soda loh. Ada 5 minuman yang perlu kamu waspadai kalau terlalu sering dikonsumsi. Mulai dari boba, milk tea, minuman energi, teh manis kemasan, lemonade, sampai kopi kemasan dengan tambahan rasa. Boba tuh ya, dia mengandung sekitar 30-60 gram gula tambahan. Kopi yang rasa-rasa karamel itu atau mocha dalam ukuran yang besar itu bisa mencapai 50-70 gram gula bahkan lebih. Iya, bukan berarti harus kayak bener-bener tidak mau sama sekali gitu ya, tapi coba buat lebih jeli lihat kandungan gula dan porsinya. Bisa juga mungkin ya pilih yang agak sedikit gulanya, atau sometimes kalau lagi agak lowong bikin minuman manis sendiri biar kamu tuh bisa nakar kira-kira gulanya berapa, teman Pro 2.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparan. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

0: Teman Pradua, kalau kamu disuruh pilih dessert Indonesia, jawaban kamu apa nih yang paling jadi favorit? Nah, ternyata pisang goreng itu jadi juaranya loh kalau menurut situs kuliner Taste Atlas yang menempatkan pisang goreng di posisi pertama daftar 5 dessert terbaik Indonesia. Di bawahnya ada kelepon, odading, serabi, dan kue putu. Nah, menariknya kelima jajanan ini tuh sama-sama punya bahan sederhana, tapi rasa dan cara pembuatannya tuh khas banget ya. Kayak pisang goreng nih, dia punya banyak variasi dari yang klasik sampai ditambah gula halus, coklat, sampai ada yang dipadukan dengan es krim. Jadi ya, gorengan yang kayak simple bisa kita temukan di mana aja, banyak di pinggir jalan, ternyata bisa jadi dessert terbaik Indonesia versi Taste Atlas, teman Pro2.
1: Sudah di ujung kisah.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Esensi buku di RRI Bengkulu.
5: Untuk pendengar penggemar film booming Ada Apa Dengan Cinta 1 dan 2, pasti tahu karya yang satu ini. Buku kumpulan puisi Tidak The New York Hari Ini ciptaan M.A. An Mansur ini terdiri dari 31 puisi. Ada satu hal yang unik dalam buku ini, yaitu kumpulan puisinya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada pula versi bahasa Indonesianya saja yang isi bukunya dikompilasikan dengan karya fotografi dari Moriza. Judul Tidak The New York Hari Ini diambil dari puisi kedua dalam buku ini yang berjudul sama. Sedangkan puisi pertamanya berjudul Cinta. Tidak The New York Hari Ini memang menjadi wajah dari semua puisi. Dan untuk makna dari kumpulan puisi ini yaitu satu, kerinduan. Sebab kumpulan puisi ini adalah manifestasi kerinduan Rangga terlebih kepada cinta. Rangga yang dingin dalam karakternya di film AADC sebenarnya adalah Rangga yang rindu sekali dan sepinya terlihat dalam lembar-lembar puisi ini. Jika puisi adalah museum yang lengang, maka kumpulan puisi Tidak The New York Hari Ini adalah museum perasaan Rangga yang lengang pula. Puisi adalah museum yang lengang,

Teman Pro 2, siapa bilang mie enak tuh cuma mie instan? Enggak dong, karena mie lokal Indonesia juga punya level yang enggak kalah. Tes Atlas ini merangkum 4 olahan mie Indonesia yang dianggap terbaik. Ada laksa, ada mie Aceh, mie kocok Bandung, dan mie kangkung. Laksa jadi yang tertinggi dengan rating 4,1, disusul mie Aceh dengan 4,0. Laksa ini punya banyak versi termasuk laksa Bogor dan Betawi. Sementara mie Aceh terkenal dengan bumbu rempahnya yang berani ya. Ada juga mie kocok dengan kuah kaldu sapi yang gurih plus kikil dan toge. Dan terakhir tuh mie kangkung khas Betawi dengan kuah gurih, manis dan juga tambahan kangkung yang crunchy. Dari yang Intan mention tadi, kira-kira yang mana nih olahan mie yang paling bikin kamu auto lapar?

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi, oops, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

Pinjaman online alias pinjol ilegal masih jadi problem dan sering banget bikin kerugian di kalangan masyarakat. Karena biasanya iming-imingnya itu pinjaman cepat, mudah, foto KTP doang gitu ya, itu bisa dapat pinjaman uang dan mungkin aja bikin orang jadi tertarik. Nah, biar kita nggak terjebak nih sama pinjol, kita cari tahu dulu yuk sebetulnya ciri-ciri pinjol ilegal tuh apa ya. Kalau dari laman Indonesia Capital Market Information Center OJK, ada 9 ciri-ciri pinjol ilegal. Yang pertama tuh nggak terdaftar di OJK dan tidak berizin. Menggunakan penawaran melalui SMS atau WhatsApp, ngasih pinjaman dengan sangat mudah. Nah, ini nih juga nih yang perlu menjadi perhatian kita, bunga atau biaya pinjaman dan denda itu nggak jelas. Kemudian juga ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang gak bisa bayar, gak punya layanan pengaduan, tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantornya juga gak jelas, meminta akses seluruh data pribadi yang ada dalam gawai peminjam. Kalau kamu mau cek itu pinjol legal atau ilegal, kamu bisa cek melalui berbagai platform OJK dari situs, WhatsApp, nomor telepon, dan email. Bisa ke ojk.go.id, bisa menghubungi WhatsApp OJK di 081-157-157-157 atau menghubungi email konsumen@ojk.go.id.

Seban Pradua, perwakilan Bengkulu bakal membawa 12 inovasi robotik ke Crown AI 2026 di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia 11 Oktober nanti. Salah satu inovasinya bernama Smart MBG, robot yang dikembangkan untuk bantu mengidentifikasi kandungan nutrisi dalam makanan, mulai dari vitamin, protein, sampai unsur gizi lainnya. Menariknya, inovasi ini dibuat oleh para siswa untuk menjawab persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, khususnya soal makanan bergizi.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
3: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
2: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
3: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
2: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
3: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
4: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: 105,1 Prodo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Basnas RI melalui program Jaminan Sosial Basnas 2026 ini menargetkan perlindungan bagi 100 ribu pekerja rentan di seluruh Indonesia. Mereka akan mendapat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian selama 6 bulan. Penerimanya juga beragam, mulai dari guru ngaji, imam, dai, dan marbot masjid, tenaga pendidik pesantren, petani, nelayan, pedagang kecil, buruh harian lepas, sampai pekerja sektor informal lainnya. Program ini menyasar sedikitnya 10 provinsi prioritas dengan 30% penerima ditargetkan berasal dari wilayah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman Pro 2 sempat dengar soal kabar masa tunggu haji yang dipangkas dari 26 tahun menjadi 14 tahun. Ternyata tuh ada yang perlu diluruskan ya. Ketua Komnas Haji dan Umroh, Mustolih Siraj, menjelaskan kalau angka 14 tahun itu bukan berarti seluruh jemaah Indonesia sekarang cukup nunggu 14 tahun. Percepatan itu merujuk pada jemaah yang diberangkatkan pada musim haji 2026. Mereka ini umumnya jemaah yang sudah mendaftar sekitar tahun 2012 sampai dengan 2014. Pemerintah sebelumnya juga melakukan validasi sekitar 5,7 juta data jemaah dan ditemukan sekitar 400 ribu data yang dinyatakan tidak valid. Sementara itu, masa tunggu haji tetap sangat berkaitan dengan kuota yang diberikan Arab Saudi. Jadi, memang perlu dilihat berdasarkan tahun daftar dan juga kuota keberangkatan.

0: luar negeri. Seru, nanti malam mau baca lagi
1: Aku kemarin baca buku, ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

ada nggak nih teman pro 2 yang baru aja beli baju baru? Baju baru itu kelihatannya bersih banget, wangi barunya tuh khas gitu ya. Mungkin ada yang pernah pakai baju baru tanpa dicuci dulu. Tapi sebetulnya sebaiknya itu enggak langsung dipakai sebelum dicuci ya teman pro 2. Dicuci dulu sebelum digunakan. Karena apa? Karena ada potensi adanya jamur, bakteri, sampai bahan kimia yang berbahaya. Kalau dari kompas.com, bakteri, kuman, jamur, atau bahan kimia di baju baru yang bersentuhan dengan kulit itu bisa menyebabkan masalah kulit. Jadi ya harus dicuci dulu sebelum dipakai untuk menghilangkan bakteri, jamur, sama serangga, menghilangkan pewarna tambahan yang ada di baju itu, juga untuk menghilangkan lapisan kimianya. Jadi yang baru beli baju, dicuci dulu, baru dipakai. Jangan lupa price tag-nya juga dilepas ya.

0: with that dessert.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung, dikirim dari negeri seberang, dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: 102, 105,1. Teman terbaik setiap saat.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dalam perkembangan perbendaharaan bahasa Indonesia itu diperkaya sama kata serapan dari berbagai bahasa asing, salah satunya bahasa Belanda. Jadi kata serapan asing ini masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui adopsi, adaptasi, penerjemahan, dan juga kreasi. Apa aja contohnya kata-kata dari bahasa Belanda yang udah diserap dalam bahasa Indonesia? Contohnya itu apotek, pabrik, bioskop, handuk, terus juga insinyur, kantor, kulkas, kopling. Nah, itu kata-kata serapan yang berasal dari bahasa Belanda. Kalau kamu tahu kata serapan lain dari bahasa Belanda yang udah diserap dalam bahasa Indonesia, boleh dong share juga ke aku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kalau kamu lagi iseng, jangan pernah pakai keisengan itu buat coret-coret uang rupiah kita. Karena menurut Bank Indonesia, uang rupiah dengan coretan atau cap, walaupun masih bisa digunakan untuk transaksi, tapi ternyata uang kayak gitu tuh udah masuk dalam golongan uang tidak layak edar. Tampak sepele mungkin, tapi merusak atau mencoret uang rupiah itu bisa dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun, denda maksimal 1 miliar rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Jadi yuk jaga baik-baik uang rupiah yang kamu miliki ya.

0: 안 주호진 씨가
1: No, like me. Do. 과자 juga habis. 에? 랑가는 온통 juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

Teman Pro 2, kamu punya pengalaman di kegiatan kepemudaan dan pengen bawa gagasan itu ke forum internasional? Ada kesempatan karena Kemenpora membuka seleksi delegasi Indonesia untuk BRICS Youth Dialogue on Science, Technology and Innovation di Tiongkok yang bakal berlangsung 8 sampai dengan 13 November 2026. Jadi dicek-cek aja tuh di Kemenpora kalau emang kamu memenuhi syarat, jangan sampai dilewatkan kesempatannya karena bakal seseru itu ya, bakal banyak kegiatan dan ilmu-ilmu baru yang bisa kamu dapatkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

jam 3 sore. Thank you untuk kamu yang udah dengerin Pro 2 dari tadi. Semoga aja hari ini tuh jam-jam segini masih semangat dan energinya belum habis ya. Setelah ini ada Dika yang siap nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,1 FM atau dengerin juga di RRI Digital. Have a great day teman Pro 2. Semangat buat lanjut aktivitasnya. Intan pamit dulu, sampai ketemu lagi besok. Dan tetap jadikan Pro 2 teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Nomor 2, pukul 15 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Saya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Bengkulu dan yang sewaktu. Untuk teman Pro 2 yang muslim, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar ya, untuk kalian dimanapun kalian berada. Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: والشرفاء والدرجات العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tawa Pro 2 ada Samuel Glenn Samuel ya, lewat Will You. Ngomongin tentang YouTube nih teman Pro 2, salah satu platform yang kayak semua handphone orang punya YouTube ya. Itu adalah hiburan, kita bisa dapat informasi, bisa belajar juga di sana. Dan YouTube sekarang memang udah enggak lagi sekedar platform video streaming saja, tapi sudah berkembang gitu ya ke level yang tertinggi. Kayak semuanya menggunakan YouTube untuk media apapun, kayak media pembelajaran, bahkan siaran langsung yang dulu kita bisa saksikan tuh di TV, sekarang bisa kita saksikan di YouTube. Dulu ada jargon YouTube lebih dari TV. Ya beneran ya. TV-nya masukkan ikut ke YouTube sekarang teman Pro 2. Nah, tahu enggak sih teman Pro 2? YouTube Indonesia dalam acara YouTube Festival yang digelar di Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta pada hari Rabu 7 Oktober kemarin mengatakan kalau saat ini YouTube sudah berevolusi bukan lagi sebagai platform video streaming tapi lebih ke the epicenter of culture, connection, and also commerce. Seperti yang disampaikan oleh Director Google Indonesia Veronica Utami. Jadi memang teman Pro 2, bahkan total di Indonesia itu ada 140 juta orang yang menonton YouTube teman Pro 2. Wow, banyak banget ya. Dan dari 140 juta orang dewasa yang ada di Indonesia menonton YouTube, angka tersebut setara dengan sekitar 89% populasi online Indonesia. Yang pasti sepanjang 2025 ya teman Pro 2, YouTube disebut berkontribusi terhadap 8,4 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto Indonesia dan turut menciptakan 190 ribu lapangan pekerjaan. Asli sih, banyak banget orang yang kerja di kanal-kanal YouTube sekarang, cari rezeki di YouTube gitu, dan bikin podcast, bikin apapun, bikin konten, dan supaya bisa hidup sekarang dari YouTube teman Pro 2. Boom.

0: atas, jangan asik sendiri dong.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan Koto Gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menumbuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

Tama Pro 2, Dika mau ngomongin tentang kuota internet ya yang kita pakai setiap bulan gitu ya. Yang mana kalau misalnya udah sampai di penggunaan 28 hari, Dika gak ngerti ya kenapa harus 28 hari ya teman Pro 2. Kenapa tidak 30 hari gitu loh. Ini provider juga kenapa ya, why gitu. Ya karena setiap kita ngisi paket kuota gitu, pasti masa waktunya itu, masa aktifnya adalah 28 hari. Padahal nih sebulan ada yang 30, ada 31, 28 mah Februari doang gitu ya kan. Tapi yang jadi permasalahan kan yang kemarin digugat adalah ketika masa berlaku kuota ini habis, maka kuota yang tersisa tuh juga ikut hangus. Jadi ketika kalian membeli paket kuota yang baru, ya kuota yang kemarin tidak diakumulasikan, tidak masuk ke dalam jajaran kuota yang baru. Seharusnya memang permintaannya adalah itu tuh sama kayak kita ngisi token pulsa listrik gak sih gitu, sampai beneran habis baru ngisi gitu. Harusnya itu gitu. Jadi gak usah tuh pakai tenggang waktu 28 hari, udah pasti habis kuota tuh, udah pasti gitu ya kan. Kalaupun memang harus memberlakukan sistem 28 hari setidaknya kuotanya gak habis gitu, gak hangus. Jadi kayak kalau kalian gak ngisi kuota lagi nih, ya katakanlah misalnya setelah hari ke 28 atau 29 itu kalian gak ngisi kuota lagi, kuota yang tersisa tuh gak bisa dipakai gitu ya kan. Gak bisa dipakai dan ya udah itu tuh diakumulasikan sama kuota yang baru dibeli gitu ya kan. Harusnya kayak gitu ya teman Pro 2. Nah yang terjadi ya tidak seperti itu teman Pro 2, dan itu merugikan. Makanya kemarin akhirnya digugat lah ke Mahkamah Konstitusi untuk ya diberikan lah pemahaman ya kepada konsumen, dan supaya provider juga mematuhi, tidak menghanguskan kuota yang tersisa gitu. Kalian setuju gak kalau kayak gitu?

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali, bro. Buat apa sih buru-buru? Keselamatan kita tuh paling penting, tahu?
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3: Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Bawa Pro 2 masih di 105,1 FM. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua dan selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang masih mendengarkan siaran ini di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Kita masih update ya informasi. Kali ini masih dari www.kompas.com buat kalian para pengguna Windows 11. Nah, kabar ya teman Pro 2, pembaruan Windows 11 26H2 dilaporkan membuat PC desktop atau laptop pengguna akan jadi lebih cepat bekerja atau lebih ngebut gitu ya. Nah, pembaruan ini digulirkan Microsoft pada akhir September 2026 kemarin, di mana mereka menyampaikan kalau mereka menggunakan fondasi Surfacing yang sama dengan Windows 11. Dan setelah dipasang ke perangkat tersebut, sejumlah pengguna melaporkan bahwa PC mereka terasa lebih ringan dan cepat. Nah, peningkatan tersebut mencakup waktu efisiensi membuka aplikasi seperti Windows, Start File Explorer, hingga efisiensi penggunaan RAM. Padahal pembaruan ini pada dasarnya bukan updatean besar-besaran, melainkan hanya pembaruan minor aja. Tapi sepertinya itu berdampak cukup signifikan ya untuk kecepatan penggunaan software-software yang didukung sama Windows 11, teman Pro 2. Kalau kalian gimana? Windows-nya udah menggunakan Windows 11 atau belum? Kalau belum, menurut guys coba di-update karena jika pribadi pengguna Windows 11 dan cukup nyaman gitu dengan user interface-nya, kemudian dengan kepraktisan-kepraktisan yang dimiliki, shortcut-nya sih dikasuka banget di Windows 11.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

I know, but I mean, it's kinda different though. Roses are

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Hah? Santai aja kali, Bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3: ...105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro 2, kita udah di jam 15 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Bakal lanjut kita ke program sore ceria untuk nemenin kalian semua. Yang pasti terima kasih ya untuk teman-teman yang udah

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Melihat orang yang berlesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?
1: ProduFM, teman terbaik kamu. ProduFM,
2: ProduFM, teman terbaik kamu.
3: ProduFM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di ProduFM.
5: Sore Ceria
6: ProduFM, teman terbaik kamu.

Kita masih lanjut teman Pro 2 masih di 105,1 FM dan barusan ada Petra Sihombing lewat 80 km ya. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua dan kita masih di sore ceria untuk kesempatan di sore ini. Selamat sore semuanya, selamat bergabung ya untuk yang baru bergabung di 105,1 FM di sore ini. Lanjut ya teman Pro 2 ke updatean informasi berikutnya. Kali ini kita dari rri.co.id, kita ngomongin tentang UMKM ya teman Pro 2. Jadi ngomongin tentang pelaku usaha yang mungkin sedang berjibaku juga di tengah kesulitan ekonomi sekarang ya. Ya pasang surut lah ekonomi kita. Nah jadi memang kita sebagai pelaku usaha ini harus melihat jeli peluang bisnis dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan pasar sebelum kalian menentukan jenis usaha yang ingin kalian jalani nanti. Seperti yang disampaikan Ketua TDA Bengkulu Yusuf Kurniawan, bahwa peluang usaha itu dapat dilihat dari pasar yang tersedia dan kebutuhan konsumennya, jadi ada supply demand gitu ya. Nah menurutnya tren yang sedang viral memang dapat menjadi peluang bisnis, tetapi perlu diikuti dengan strategi yang tepat. Karena kalau misalnya cuma ngikut-ngikut yang viral doang, biasanya umurnya pendek gitu ya, cepat kelar usahanya, cepat tutup juga. Makanya memang harus banget nyari prospek usaha itu yang bisa jangka panjang teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di 105,1 FM dan masih berani untuk nemenin kalian semua. Masih lanjut ya teman Pro 2, selamat sore. Pukul 16.31 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih update informasi kali ini ngomongin tentang penipuan lewat SMS yang memang harus kalian waspadai ya teman Pro 2. Jadi kalau kalian dapat SMS dari yang ngaku operator seluler atau mungkin merek terkenal, kalian harus berhati-hati ya. Jadi berdasarkan informasi yang dikutip dari rri.co.id, jadi Komdigi itu membagikan beberapa informasi di mana banyak ya pelaku mengirim SMS yang mencatut nama lembaga atau merek tertentu. Dan pesan tersebut kemudian disisipi tautan yang mengarahkan penerima ke situs palsu atau ya phishing, link phishing gitu ya. Sehingga menyebabkan ya bisa aja tuh isi ponsel kita itu digrogoti teman Pro 2. Jadi memang harus lebih berhati-hati terutama untuk ya berkaitan dengan keselamatan ya penggunaan-penggunaan seperti ini. Jadi ya buat kalian yang dapat SMS atau dapat link seperti itu harus lebih hati-hati teman Pro 2.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tidak jarang ketika sakit dan melakukan pemeriksaan kesehatan, dokter memberikan obat jenis antibiotik untuk dikonsumsi.
1: Ibu Mia, silakan ke ruang periksa.
0: Ketika dokter memberikan antibiotik tersebut, keseluruhan pasien akan mendapatkan arahan yang sama dari dokter, yaitu antibiotiknya harus dihabiskan ya. Nah, mengapa antibiotik harus dikonsumsi hingga habis? Antibiotik yang telah diresepkan oleh dokter, bila tidak dikonsumsi hingga habis, akan menimbulkan resistensi antibiotik pada tubuh. Bakteri yang menginfeksi tubuh bisa saja belum sepenuhnya mati hingga kembali bermutasi dan menginfeksi kembali, walaupun tubuh sudah merasa sehat. Dalam hal ini, bakteri yang bermutasi akan menjadi lebih kebal terhadap antibiotik tertentu, dan bakteri menjadi tidak mati bila kembali terjadi infeksi. Pada kasus yang semakin parah, bakteri semakin sulit dilenyapkan, bahkan beresiko menyebabkan kematian. Resistensi antibiotik cukup berbahaya, dan hal ini terjadi karena beberapa jenis antibiotik lain mengalami kesulitan untuk membunuh bakteri yang lebih kuat, sehingga pilihan yang dimiliki seseorang menjadi terbatas. Untuk itu, alangkah lebih baik bila obat antibiotik benar-benar dikonsumsi hingga habis, walau tubuh sudah merasa sehat dan sembuh dari penyakit yang diderita, guna mencegah dampak dari resistensi antibiotik.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM.
2: Bye-bye.

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan.
1: Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada.
0: Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
2: Ya ampun, santai dong, baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh, uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
3: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
4: Stay tuned on Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.

Kita masih di 105,1 FM, ada Ariel Noah lewat rindu yang terdalam ya teman Pro 2. Kita masih dengan beragam informasi untuk nemenin kalian semua di kesempatan sore ini. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung dengerin Pro 2, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2. Oke, berlanjut kita ke informasi dari nasional ya teman Pro 2. Informasi ini dikutip dari www.kompas.com teman Pro 2. Dimana kita akan ngomongin tentang hilirisasi pertanian ya teman Pro 2. Menarik banget. Jadi Indonesia kan sedang ini ya, sedang mengembangkan banyak banget sektor, terutama untuk sektor pertanian juga. Jadi dari data BPS menunjukkan kalau ekonomi Indonesia di triwulan 2 2026 itu tumbuh 5,29% secara tahunan ya. Nah, dari sisi produksi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan itu juga tumbuh 12,26% secara kuartal dibandingkan triwulan sebelumnya teman Pro 2. Jadi ini menunjukkan kalau pertanian kita itu masih menjadi salah satu kekuatan penting dalam ekonomi nasional. Jadi buat teman-teman yang berencana membuka lahan pertanian sih prospeknya masih oke banget ya. Kalau diperhatiin di Bengkulu sekarang kayak ada kebun melon, kebun sayur-sayuran organik. Nah itu tuh jadi sesuatu yang sangat oke banget untuk dibisniskan ya. Jadi gak ada salahnya gitu kalian mencoba untuk peruntungan bisnis dengan sayur-mayur organik dan juga buah-buahan yang segar gitu teman Pro 2. Karena ternyata masih bisa banget untuk dikembangkan. Sampai.

Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple? Lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

Teman Pro 2, mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dan harga yang super hemat, IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihan buat kamu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Kalian bisa streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga. Semuanya bisa lebih nyaman dan harganya mulai dari Rp350.000. Buat kamu, hemat sampai Rp154.000. Jadi kamu gak usah capek-capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu kamu juga bisa dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, Maxstream TV, plus Ultra Mesh Wi-Fi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Yuk, bikin internet di rumah kamu jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang juga di GraPARI atau cek informasi lengkapnya di tcl.id/IndiHome main info.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
1: Sore ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Besti, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Besti. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah malam.
2: 105,1 Prodo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Prodo.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sadar nggak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, nick, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
3: What?
2: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang gak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi dua langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produeva.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sadar gak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, nick, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
5: What?
4: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang nggak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.

Nomor 2 ada Bunga Citra Lestari Laut, selalu ada Dina Dimo. Pukul 18 lewat 48 menit kita bakal gabung ya teman Pro 2 ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Musical Live Chat. Jadi buat teman-teman tetap di sini aja di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu.

0: Halo Pro 2, hari kita bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Ada Alisa Dira sebagai narasumber untuk di malam ini. Sekaligus juga pamit undur diri, terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Music Live Chat.
6: Halo, selamat malam Indonesia.
7: Ya, semua berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
6: Yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
7: di Paris, di Inggris, di Jerman.
6: Kan ada yang streaming di Inggris, di Jerman. Jerman
7: pasti ada yang streaming kan?
6: Ya. Iya pasti ada yang bener. Bener, pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
7: Amin, dan malam hari ini seperti biasa, yes. Kalau udah ada Ellen edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja gitu
6: ya. Betul, karena kita ngobrol sendiri.
7: Monolog. Enggak. Edit akan baca puisi abis ini ya.
6: Gak usah, mentari.
7: I am 3. Boleh dong. Boleh-boleh aja kan?
6: Jangan dong, beda.
7: Boleh-boleh aja beda. Dong.
6: Yang gua maksud bukan ke situ.
7: Oh, bukan ke situ.
6: Bukan ke situ.
7: Apa udah enggak ada juga kartunya.
6: Ya benar sih.
7: Iya kan?
6: Benar. Anyway,
7: yes.
6: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan 1 jam ke depan ya.
7: Betul.
6: Sama musisi-musisi Indonesia nih.
7: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
6: Betul.
7: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
8: Halo mas.
7: Aduh. Enggak ya. Kayak Hudson yang bolak-balik gitu ya.
6: Sedih.
8: Iya.
6: Ada itu lucu sih.

0: Siapa sih yang
1: kreatif?
0: Ada yang masih ingat Hudson mungkin bukan berdua.
1: Berdua yang malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
0: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
1: nggak salah. Bukan, beda.
0: Siapa tuh?
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Betul banget.
1: Lurus aja udah lurus.
0: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman perduaan. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
1: Yoi, jadi buat kamu semua teman perduaan yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget, langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
0: Atau kamu mungkin fansnya Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
1: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC
0: Music Live Chat. Sesuai janji kita tadi teman berdua.
2: Yes.
0: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
2: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
0: Asik, aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oke, Alisa Dira.
3: Halo. Kabarnya kakak-kakak gimana?
0: Alhamdulillah. Tumin gak di blok M Alisa.
3: Tumin ya, teman-teman biasanya suka nemuin aku di blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
2: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
0: Iya.
3: Alhamdulillah.
2: Rilis lagu ya.
3: Alhamdulillah. Berkat Allah ya, jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah.
2: Masih kuliah ya.
3: Buat teman-teman yang enggak tahu, aku terakhir ke sini banyak cerita tentang kuliah.
0: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1 terus juga baru banget masuk.
3: Enggak selebay itu sih.
0: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya ke sini.
3: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
2: Iya. Tapi bisa salto katanya.
0: Enggak usah.
3: Aku yoga.
2: Oh iya beneran. Yeah. Oh wow.
0: Oke. Okay. Bisa
3: agul.
2: Yoga.
3: Oh yoga. Asoy.
0: Bisa yoga, kamu sering yoga berarti sekarang?
3: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
2: Aduh.
0: Paham.
3: Tapi kantongnya jadi gak waras ya. Kan ya.
0: Tapi kamu selain yoga apalagi lagi padel atau pilates mungkin?
3: Aku yoga, padel, gym.
2: Oh.
3: Pickleball.
2: Oh iya? Yeah. Wow. Okay.
0: Keren.
3: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
0: Oh. Iya, okay. Memanfaatkan fasilitas.
2: Benar.
0: Kalau padel di mana padel?
3: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih, tergantung host reclubnya.
0: Asai. Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
2: Reclub ya.
0: Jujur,
2: Gen Z.
0: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok nggak
3: ada. Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih, misal, berarti akunya lagi taman literasi.
2: Oh iya bener.
3: Kalau misalnya kakak lagi di taman literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
2: Emang nggak mau ketemu lu.
0: Intinya itu sebenernya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh, gue pengen ditanya.
2: Iya,
0: padahal.
2: Oh lagi galau lah. Yeah.
0: Enggak juga, udah gak usah kesitu. Jadi kita Alisa hari ini, yes. Kita kedatangan Alisa, senang sekali.
2: Betul.
0: Dengan single terbarunya.
3: Yes.
2: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
3: Iya, betul sekali kakak-kakak.
2: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
3: Roman-romannya romansa.
0: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
3: Betul, karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
2: Aduh.
0: Wow.
3: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang. Okay. Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
0: Bener. Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa gitu.
2: Betul.
0: Iya gak sih?
2: Betul.
0: Selalu
2: ya.
3: Alhamdulillah ya.
2: Bener. Psikologi cuy.
0: Psikologi.
3: Masih inget dong.
0: Masih
2: inget
0: kita
2: dong.
0: Kita tahu UKT kamu berapa.
3: Terlalu.
2: Kok jadinya serem ya?
0: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
2: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
3: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya.
2: Wih,
3: kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini
2: fasenya
3: nih.
0: Iya. ini saatnya nih.
3: Ini saatnya nih.
2: Bener.
0: Ini waktu gue. Ini saatnya gue.
3: Ini waktu gue belum sadar nih.
0: Nah.
3: Jadi lebih ke situ sih.
0: Oh gitu.
3: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
0: Iya. Yeah.
3: Aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
0: Oh gitu. Okay. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
3: Betul, dan ini okay. Dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua.
0: Oh, wow.
3: Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita, gini. Nah dia tuh jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
0: Wah ini berarti asli, real kejadian sama kamu.
3: Real kejadian, kan judulnya strategi memilikimu. Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya, ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah. Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kurang ya.
0: Kita bikin lebih classy ya.
3: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telepon.
0: Jangan ya.
2: Gitu. Benar.
0: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
3: Iya.
2: Betul.
0: Tapi kamu adalah tipe yang ini enggak sih yang kayak untuk mendapatkan seseorang kamu udah mikirin strateginya?
3: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
2: Apa tuh?
3: Buat first date-nya, biasanya strateginya.
2: Oke.
3: Kayak kalau misalnya perempuan kan gak mungkin gak sih? Bukan gak mungkin, aku gak mau bilang gak mungkin ya. In this era mungkin-mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
0: Iya, jelas.
3: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
2: Oke. Kayak,
3: aku pernah waktu itu Pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Tapi ini udah lama banget ya.
0: Disclaimer dulu ya.
3: Pas aku SMA lagi.
2: Oke, gitu kan.
3: Kayak dia jago ngedit gini-gini. Terus itu aku kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak, maksudnya gitu.
0: Oke.
3: Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak. Okay. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu, maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
0: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
3: Enggak, gitu ya. I want to make it valuable gitu kan.
2: Bener.
3: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
0: Jadi bertiga atau berempat atau ramean
3: biar
0: gitu.
3: Biar dia enggak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue enggak sepengen itu sama lo gitu.
2: Biar enggak kelihatan ngebet banget ya.
0: Strategi.
2: Jujur. Alus, bro.
0: Alus pisan. Oke.
2: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedit ya.
0: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedit bisa pakai cara Alisa Dira nih.
2: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu, apakah strateginya sama dengan John Hartman?
0: Salah. Sintayong.
2: Pokoknya nanti kita bakal bahas, jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga boleh banget teman bro dua, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC.
2: Music Live Chat! Music Live Chat!

here.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu ya. Jadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya. Itu adalah cara yang halus ya, mulus.
1: Halus gitu. Banget, enggak kelihatan ya.
0: Enggak kelihatan. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Tapi
0: takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok gak beneran suka sama orang ini, dia cenderung gak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia gak suka.
0: Enggak
2: suka artinya enggak suka, bingung artinya enggak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
2: Ya kalau dia kayak lama-lama gue nyaman ya.
0: Asik.
2: Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya. Nanti kita nikah aja ya.
0: Aduh.
1: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedate tiba-tiba langsung nikah. Ya. Kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main sama.
0: Benar. Iya ya, kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya.
2: Iya, kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
0: Zar.
1: Seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IP ya, ngomong-ngomong IP. Gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
0: Iya, oke.
2: Gue bisa enggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh. Genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
0: Benar-benar.
2: Sangat menjaga barrier banget.
0: Alright. Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya.
0: Kayak
2: gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan, kita kan ada foto artwork juga, fotonya, fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi, waktu lagi foto untuk artworknya atau buat, atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy, bener. Jangan, yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
1: Benar-benar. Artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya.
0: Benar-benar
1: sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Dan sekali. Alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan juga.
0: Jadi
2: fotonya gak sia-sia nih. Spotify.
1: Dipakai di Spotify ya.
0: Benar.
1: Dia ada bunga matahari gitu ya. Dia lucu sih,
0: Dan belakangnya tuh kayak ini ya, kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan, penyelidikan gitu kan.
2: Betul, itu yang bikin dari timnya Indosemar.
1: Ipan keren banget, Ipan.
2: Ipan dan teman-temannya ada
0: Ipan.
1: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya.
1: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
1: semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi lebih gitar bass dan kayak dia ngalun, medium tempo lah.
1: Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Enggak sih.
1: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
1: Lebih ke situ ya. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
1: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang gitu.
0: Benar.
2: Kayak gitu sih Kak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh, kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam kulakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih lu siaran radio.
1: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya nggak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih, kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu SMA kan?
2: Nulisnya. Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA. Ya? SMA. Aku terakhir merasakannya tuh cinta. Yang kayak mau diketawain ya? Iya.
1: Enggak. Gak diketawain. Parah lu, Min. Gak diketawain. Fans Alisa serang edit.
0: Dari gitu.
1: Gak.
2: Aku pertama kali yang merasakan, aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
0: Iya, bener.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta, itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa gitu.
1: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu, itu jadi lagu baru sekarang kan?
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Kayak
2: penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, entah yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya stok banking. Jadi kayak tinggal gue liat-liat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
2: Gokil.
1: Gue jadi penasaran deh.
0: Yes.
1: Kita dengerin dulu kali ya.
2: Boleh dong,
0: ini single terbaru dari Alisa ya.
1: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok enggak?
2: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Gue gak pernah mampir kayak halo.
1: Nanti kapan-kapan mampir ya. Kita ikut donat bro. Kita ikut donat.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton, lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Kayak aduh sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik sendiri.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya.
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya. Yeah.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain.
1: Yeah.
3: Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
1: bebas pengen ngobrol sama orang-orang.
3: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
3: kadang
1: jam 12 ya.
3: Kadang-kadang. Itu lagi terciduk nih. Terciduk.
1: Bener. Gak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
3: Seru dong.
2: Alright, anyway balik lagi ngomongin soal strategi memiliki
1: mu. Yeah.
2: Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur.
1: Iya. Dan ternyata emang soft gitu ya,
2: lembut banget. Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Menyelimuti.
1: Asik.
2: Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gue nganggepnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
3: Benar.
1: Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong gitu.
3: Enggak. Kuring. Untuk aku ya, untuk aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Tembak gue sekarang. Iya.
3: Karena sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya benar.
3: Enggak bisa keulang lagi loh.
1: Iya benar.
2: Benar.
1: Lagi benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati.
3: Oh iya.
1: Tadi Alisa udah cerita kan?
3: Sebutin 3 strategi buat memiliki.
1: Boleh
3: ganti ya. 1, 2, 3 gitu.
1: Oh iya boleh. Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya.
1: Kelilipan.
2: Iya. Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Iya, pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu nyari kerja apa gimana?
1: Karir lu bagus sih.
2: Pegawai itu doang ya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih, maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Mencari tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin ngedit.
2: Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih Kak, sesuai skill aja sih.
1: Pakai CapCut.
3: Pakai CapCut.
2: Tidak jeduk kok.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakak.
2: Oke, kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka, kita ya banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat jadi yang memulai kedua obrolan. Membahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih.
1: Iya. Yeah.
2: Kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya tuh, Dit.
3: Gua tahu.
1: Itu yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya.
1: Bayar something.
3: Iya, terus kayak nanti ini ya. Lanjut.
2: Ya, kalau misal kita nonton nih. Kita nonton, ya kita aja yang bayar.
1: Iya.
2: Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti enggak enak kan?
2: Enggak enak. Mau bayarin, enggak usah, nanti besok aja.
3: Iya.
1: Gila. Belut listrik kan susah nih emang nih.
2: Nyengat tuh.
1: Oh, tadi edit berarti lu lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
2: Benar.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania. Tetap lu akan bahas Itu juga berarti.
3: Enggak,
2: iya. Enggak usah, yuk nonton aja yuk.
3: tadi tambahin satu lagi dong.
2: Boleh.
3: Enggak, kalian yang tambahin satu lagi. Dari cowok.
1: Selain tadi riset, bener, terus juga bahas hal yang sama, mm-hmm, biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Bener.
1: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan,
3: kayak dia lagi PMS.
1: Yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
2: Kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu loh. Iya, ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah
2: dong.
3: Serius gak sih?
2: Iya dong.
1: Tenang aja, tenang bro.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ini ya, ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu. Dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek. Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi ya udah deh, sekarang coba deh belajar sama nelayannya. Ya udah deh.
1: Iya, iya.
2: Bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih.
2: Aduh.
1: Enggak, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah,
1: gitu.
3: Nah, ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah, ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi.
2: Harus dong.
3: Harus ya.
2: Harus dong.
3: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Itu galak
2: banget. Bukan ya.
3: Terus apa
1: ya, lagi? Ya itu. Kalau lo apa nih tambahan dit?
2: Apalagi ya kalau gue?
1: Strategi-strategi yang centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Berdua sih. Itu yang penting.
3: Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night. Terus kayak good night. Kamu deh.
2: Ya kayak gitu, tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga tadi.
3: Oh, gini, good night. Kan dia jawab good night nih. Yeah. Kita kayak baru balas besok.
1: Iya. Sorry banget. Baca.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet, bener.
1: Jangan terlalu ngebet.
2: Main smooth aja.
3: Slow but steady.
2: Nah,
1: ini lumayan tidak belajar.
3: Stop. Tapi orang itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya. Bener.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu kayak. Iya.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga enggak mau kalau nelayannya jelek ya gituin.
1: Kalau umpannya jelek,
2: kalau
1: umpannya jelek,
2: harus pilih-pilih kan.
3: Iya. Oh benar.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya.
1: Aduh, aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib, warga TikTok tuh ajaib.
2: Ajaib
1: banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali
3: silahkan.
1: Di
3: sini.
2: Ini tadi ngomongin soal apa percet-cetan ya. Ini ada Octadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica katanya.
3: Nah itu enggak sih. Okay. Jadi ya kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak. Oh. Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
2: Oh.
3: Jangan yang kayak kita bela-belain, sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Too much ya.
2: Jangan too much ya.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya, benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
1: Kata Octadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas.
3: Iya,
2: karena bongkar rahasia. Ya,
1: katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Seth Stickman.
3: Oh ya, Kak Seth Stickman. Hai Kak Seth.
2: Bener-bener ya.
3: Ada siapa lagi
2: nih Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya?
2: Bener.
1: Ini nih Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh menarik.
3: Menarik ya. Menarik kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa? Dari dalam negeri dong ya? Kalau misalnya.
1: Dalam negeri boleh, luar negeri boleh?
3: kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama, gak tau ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Iya, wow. Karena kayak, iya kemarin dia juga abis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
1: Wah,
3: iya ya.
1: Keren.
3: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi kayak gitu.
1: Asik sih, bukan
3: yang kayak
1: iya sih. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik sih.
2: Bisa,
1: Perunggu bisa tuh.
2: Seru. Alright.
1: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu. Hai Ujang. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya.
3: Terima kasih Ujang.
1: Malam ini join ya.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga Sapa lo gak keluar baca gue?
1: Sasnil Naura. Sasnil Naura, katanya semangat Ica.
3: Makasih.
1: Oke.
3: Siapa namanya siapa?
2: Sachi.
3: Oh Sachi, ini Kayuan. Hai Kayuan.
2: Oh wow.
3: Iya.
1: Wah banyak ya.
2: Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp
2: ada Lara yang udah nanya nih. Ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaan.
3: Aduh, cukup berat ya.
2: Ini kalau ada nggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu. Dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu
3: enggak? Sebenarnya pernah banget sih Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu. Karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya. Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik. Iya, gitu udah tampil ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi, ya unfortunately lo juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku nggak mau saing-saingan banget, maksudnya ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita nggak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten, akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya, kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar, jadi ketika
3: kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu, dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Betapa kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya Kak.
1: Alhamdulillah banget.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, oke, bisa lah. Dengan bantuan labelku dan lain-lain. Maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
2: Benar-benar. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini jadi debutnya Alisa Dira berarti ya.
3: Iya.
2: Mini album pertama.
3: Betul. Ya. Pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023. Itu 3 tahun.
1: Waduh, seru
3: tahun
1: banget ya. Ini seru banget.
3: Seru banget, seru banget.
1: Berisi berapa lagu ini?
3: 6 kak.
2: 6 lagu ya.
3: 6 lagu.
2: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
3: saya.
2: Ini
3: Dira. Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
3: Okay. Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
3: Karena genrenya beda-beda ya, maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya track-nya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis 17 sudah bisa tertawa. Jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang keenam ini genrenya nanti bakal di spill ya. Asik. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget. Joget Brasil, joget Brasil.
1: Buat joget Brasil. Boleh.
2: Alright. Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
3: Iya, targetnya tahun depan.
2: Tahun depan ya.
1: Oh.
2: Jadi ditunggu nanti ya.
1: Ditunggu ya.
3: Ditunggu ya.
2: Kira-kira kapan? Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
1: Yes, ya, benar banget.
2: Spam terus kapan?
3: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya, Kak?
1: Apanya?
3: Sapaan.
1: Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2, ditunggu ya.
2: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira yang ingin disampaikan enggak ke Teman Pro 2 seluruh Indonesia.
3: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton, khususnya maksudnya buat teman-teman yang Teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan amin. Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join kesini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus. Kalian yang bikin aku semangat.
2: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di semua di SP, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
3: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?
3: Lirik video lirik tapi video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga sih.
2: Iya, ya, bisa dibilang gitu ya. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
3: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Nah. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Let's go.
1: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
3: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin
2: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya. Thank you so much Alisa.
1: Thank you banget Alisa.
3: Terima kasih kakak-kakak.
2: Sukses selalu, ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
3: Amin. Ya, ditunggu aja semoga lancar-lancar.
1: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
3: Nggak bosan dong, mau tiap hari.
1: Waduh, jangan dong.
2: Aduh,
1: jangan dong.
2: Tanda tangan kontrak.

105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Hari ini di 8 Oktober 2026 jaga malam kembali menemani kamu hingga pukul 24 bareng Andrian malam hari ini teman Pro 2. Selamat melanjutkan aktivitas kamu. Semoga semuanya masih berjalan baik, berjalan lancar ya. Kamu juga semoga masih bersemangat teman Pro 2 menyelesaikan apa yang harus kamu kerjakan di malam hari ini. Dan hati-hati di jalan juga untuk kamu yang hari ini mungkin baru selesai aktivitasnya teman Pro 2. Dan malam ini seperti biasa aku bakal update info-info menemani kamu, dan juga akan banyak musik-musik enak yang akan hadir menemani kamu di ruang dengar malam hari ini. Dan kalau kamu punya lagu favorit juga teman Pro 2 ingin kamu dengarkan, kamu bisa kasih tahu aku di 0811 7322330.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

nomor 2, pernah nggak sih kamu lihat orang upload buku penuh anotasi ya, dan kelihatannya produktif sekali, tapi ternyata bukunya dibacain oleh orang lain, teman nomor 2. Jadi fenomena joki baca buku ternyata bukan cuma soal malas baca. Jadi psikolog Dante Wulan Manunggal menyebut ini berkaitan dengan kebutuhan validasi, tekanan sosial sampai FOMO, teman nomor 2. Di media sosial ya, aktivitas seperti membaca atau olahraga kadang bukan lagi soal apa yang kita lakukan, tapi bagaimana kita terlihat di mata orang lain. Apalagi ketika melihat orang lain kelihatannya produktif, pintar atau estetik, muncul dorongan nih untuk ikut terlihat seperti itu. Akhirnya yang dikejar untuk itu bukan pengalaman atau ilmunya, tapi citranya, teman pro 2. Jadi daripada sibuk kelihatan produktif ya, sesekali nggak apa-apa kok jadi diri sendiri aja. Karena teman pro 2, validasi paling awet sebenarnya bukan dari likes, tapi dari rasa puas karena benar-benar menjalani sesuatu, teman pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman ter-

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro2.

Teman Pro 2 pernah ngerasa nggak sih dulu kalau megang uang 100 ribu bisa bawa pulang banyak barang ya? Sekarang kok baru belanja sebentar dompet udah bilang, udah ya? Nah teman Pro 2 ini bukan cuma perasaan kamu aja. Jadi salah satu penyebabnya adalah inflasi. Ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan teman Pro 2 sehingga daya beli uang ikut berkurang. Di Bengkulu sendiri BPS mencatat inflasi tahunan September 2026 mencapai 3,38%, artinya dengan nominal uang yang sama, jumlah barang yang bisa kita beli bisa jadi lebih sedikit dibanding sebelumnya. Makanya teman Pro 2 100.000 tetap 100.000, tapi kemampuan belanjanya bisa berubah. Jadi kalau akhir-akhir ini uang terasa lebih cepat habis, bisa jadi bukan kamu yang makin boros teman Pro 2. Bisa jadi itu karena harga-harga juga ikut bergerak naik teman Pro 2.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

Teman Produa, kalau lagi flu jangan buru-buru mikir minum antibiotik aja biar cepat sembuh kali ya. Nah justru bisa ada resikonya teman Produa. Jadi antibiotik sendiri bekerja untuk infeksi bakteri, bukan virus seperti flu. Kalau diminum tanpa kebutuhan yang tepat, pertama, kamu bisa mengalami efek samping seperti mual, diare, atau reaksi alergi. Lalu juga penggunaan yang tidak tepat bisa memicu resistensi antibiotik alias bakteri jadi kebal terhadap obat teman Produa. Lalu juga antibiotik yang sebenarnya tidak dibutuhkan juga tidak akan membuat flu jadi lebih cepat sembuh. Jadi kalau lagi flu nih, jangan asal ambil antibiotik dari stok di rumah ya. Gunakan obat sesuai anjuran tenaga kesehatan teman Produa. Karena obat yang tepat itu bukan yang paling kuat, tapi yang memang sesuai kebutuhan tubuh kamu.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.
1: Psst, I see dead people.

Teman Produ, kalau kamu lagi mikir gimana ya kalau ingin punya ijazah setara SMA tapi nggak lewat sekolah formal, nah ada satu jalannya teman Produ, namanya Paket C. Jadi program pendidikan kesetaraan yang ijazahnya secara resmi diakui setara SMA. Menarik ya teman Produ, program ini tidak dibatasi usia, jadi bisa diikuti juga oleh mereka yang sudah lewat usia sekolah dengan syarat sudah lulus SMP

atau paket B. Soal biaya ternyata nggak sama di setiap tempat. Dari beberapa PKBM yang dilansir dari kompas.com, biayanya ada yang sekitar 2,7 juta rupiah sampai 3,2 juta untuk program, sementara beberapa lembaga punya sistem pembayaran bulanan Temaprodu. Jadi jangan cuma tanya berapa biayanya, tapi cek juga apa saja yang udah termasuk ya. Karena paket C bukan cuma soal ijazah Temaprodu, tapi juga jalan untuk lanjut pendidikan atau membuka peluang kerja. Jadi semangat Temaprodu, semoga cita-cita pendidikan yang harus dikejar bisa kamu capai ya.

0: cuma minta hakku, bukan minta sumbangan.
1: Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada.
2: Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
3: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
4: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Bestie, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Bestie. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah malam.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro2.

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Teman Pro 2, demikian Pro 2 menemani kamu untuk hari ini edisi 8 Oktober 2026. Kami akan hadir kembali temani ruang dengar kamu mulai esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, bahkan dimanapun siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program Madua mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: FM. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Produa FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: UFM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman

0: Sadar nggak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, nick, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
1: What?
0: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang gak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.
2: Pro 2, 105,1, memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman

0: UFM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mita.
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nah, Mita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
0: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
1: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

Teman Pro 2 pagi ini, Teman Pro 2, keamanan di lingkungan sekolah tentu jadi tanggung jawab bersama ya. Nah, Polsek Gading Cempaka Polresta Bengkulu menindaklanjuti laporan sekolah terkait dugaan keterlibatan sejumlah pelajar dalam kelompok geng motor. Jadi para pelajar dibawa ke Polsek untuk pendataan dan penanganan lebih lanjut. Dan Teman Pro 2, polisi menegaskan langkah pembinaan dan perlindungan anak tetap diutamakan dengan melibatkan pihak sekolah dan orang tua. Jadi kita bersama-sama mari ya menjaga lingkungan sekolah agar tetap aman supaya teman-teman kita bisa belajar dengan nyaman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RRI.

0: dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu sekarang.
2: Enggak, ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: ...105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, tema pro 2, kamu suka ngopi tapi pengen yang mengurangi kafein. Nah, ada yang namanya kopi decaf, tema pro 2. Ini bisa banget jadi pilihan kamu. Tapi jangan salah ya, decaf ini bukan berarti bebas kafein. Jadi menurut FDA, secangkir kopi decaf ukuran 240 ml ini masih mengandung sekitar 2 sampai 15 mg kafein. Emang lebih dikit ya dari kopi biasa, tapi tetap ada. Jadi kalau kamu sensitif sama kafein, tetap perhatikan jumlah yang dikonsumsi teman pro 2, termasuk dari teh, coklat, matcha. Nah, itu kamu perhatiin juga karena itu juga full kafein. Jadi ngopi tetap jalan, kenali juga kebutuhan tubuh.

0: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Ada apa, Nak? Kok kamu melamun saja?
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak ada, tapi kok ekspresi wajahmu jelek seperti ini? Apa ada hubungannya sama yang Bapakmu bilang kemarin?
1: Gak tahu lah, Bu.
0: Cinta, Bapakmu orangnya memang kolot. Keras kepala, tapi percayalah, Nak. Bapakmu bersikap begitu karena ingin merubah nasibmu, Nak.
1: Tapi, Bu, apa salah kalau Sinta ingin melanjutkan pendidikan?
0: Ya, tidak, Nak. Tapi, ekonomi kita tidak memungkinkan. Kadang, meskipun sudah mempunyai pendidikan yang tinggi, perempuan itu akhirnya kembali ke dapur dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang harus bisa ngurusin anak dan suami. Dalam artian, ya, berbakti kepada keluarga.
1: Sinta mengerti, Bu. Sinta ingin menjadi istri yang baik dan berbakti pada suami. Tapi di sisi lain, Sinta juga ingin mencari pengalaman dan ilmu yang banyak, Bu. Siapa tahu, suatu saat, ilmu itu akan bermanfaat.
0: Yang Bapak Ibu khawatirkan, umurmu itu sudah 22 tahun. Kalau kamu gak cepat-cepat nikah, nanti kamu jadi perawan tua dan susah punya anak.
1: Tapi, Bu...
0: Sudahlah, Nak. Sebaiknya kamu turuti saja apa kata bapakmu itu. Maksud bapakmu menjodohkanmu itu baik. Ingat sama usiamu, Nak.

0: Ibu? Ibu di mana?
1: Ada apa, Pak? Kok manggil ibu pakai teriak-teriak?
0: Ibu, itu kemana? Dari tadi dipanggil nggak dengar, makanya bapak teriak.
1: Ibu di belakang, Pak.
0: Mana Sinta?
1: Ada, di belakang, Pak.
0: Ya sudah, panggil ke sini. Ada yang mau bapak omongin.
1: Baik, Pak. Sebentar ya, ibu panggil. Sinta? Sinta? Ke sini sebentar, nak.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Ada yang mau bapak omongin. Sudah ibu panggil, Pak.
0: Iya, kalau trik seperti itu, bapak juga bisa.
3: Ada apa, Pak?
0: Duduk sini. Bapak mau ngomong sama kamu.
3: Apa sih, Pak? Kok kelihatannya penting sekali?
0: Iya, memang penting ini. Ini demi kebaikanmu.
3: Pasti ini soal perjodohan dengan Mas Bagas. Masalah apa, Pak?
0: Sinta, tadi bapak ke rumahnya Pak Kades. Kata Pak Kades, dia sudah setuju. Sinta, Bagas itu orangnya ganteng, pengusaha sukses. Kita itu kalau mencari jodoh, harus melihat bibit, bebet, dan bobotnya.
3: Tapi Pak, Sinta dengar dari teman-teman, kalau Mas Bagas itu suka ganti-ganti pacar.
0: Itu kan yang kamu dengar dari orang.
1: Iya nak, siapa tahu teman-temanmu itu berbohong. Mereka iri sama kamu. Karena Nak Bagas sukanya sama kamu.
3: Tapi Bu, kalau memang apa yang mereka katakan itu benar, bagaimana? Apa Bapak sama Ibu tega? Kalau Sinta nanti sakit hati, bisa saja kan? Nanti dia main serong. Apa Bapak Ibu rela?
0: Kamu sekarang sudah berani melawan sama Bapak. Anak dikasih tahu sama orang tua kok melawan. Bapak gak mau tahu. Kamu harus terima pinangan Bagas, anaknya Pak Kades.
3: Sinta gak mau, Pak.
0: Pokoknya kamu harus terima.
3: Sinta gak mau. Sinta itu masih mau melanjutkan pendidikan, Pak.
0: Dasar anak tidak tahu terima kasih.
3: Pokoknya Sinta tetap tidak mau dilamar. Apalagi menikah sama Bagas, Pak.

0: Ra, kamu udah tahu belum?
1: Tahu apanya?
0: Ini kabarnya Mas Bagas, anaknya Pak Kades, mau menikah.
1: Menikah?
0: Iya.
1: Emang siapa calonnya?
0: Itu loh, si Sinta, anaknya Pak Burhan.
1: Ah, gak mungkin lah. Sinta itu kan tidak suka sama Mas Bagas. Sinta itu masih mau melanjutkan pendidikan.
0: Melanjutkan pendidikan gimana? Sudah berapa tahun dia tamat SMA, tapi tidak melanjutkan juga. Dia itu kan gak mampu buat kuliah. Kuliah itu biayanya mahal loh, Dara.
1: Iya, Sivi. Sinta itu mau kuliah lagi, tapi bapaknya tidak mengizinkan.
0: Iya dong, mana ada bapaknya uang untuk biaya kuliah.
1: Sudah, aku gak mau ngomongin Sinta lagi. Lebih baik kita ngobrol masalah lain aja.
0: Kamu pasti marah ya, Dara, kalau aku ngomongin masalah Sinta. Soalnya kamu kan sahabatnya Sinta.
1: Bukan masalah itu. Tapi kan kita gak boleh ngomongin masalah keluarga orang lain.
0: Ya sih,

0: Sinta, kamu mau kemana?
1: Mau ke rumah Dara, Bu. Aku mau menghilangkan suntuk. Sekalian mau cari lowongan kerjaan. Siapa tahu kan ada yang cocok.
0: Dengarkan dulu Ibu, Nak.
1: Sinta malas. Ibu ngomongnya tuh masalah itu-itu lagi.
0: Sinta, bapakmu itu orang keras. Ibu berharap kamu mau menerima pinangan Bagas. Jangan membuat bapakmu marah terus, Nak. Kasihan nanti penyakit bapakmu tambah parah.
1: Ya terserahlah, Bu. Itu kan kemauan bapak sendiri.
0: Tapi bapakmu itu sakit keras, Nak. Ya, coba kamu turuti saja apa permintaan bapakmu.
1: Sinta tetap gak mau, Bu. Sinta gak mau. Sinta itu maunya melanjutkan pendidikan tinggi. Nanti kalau sudah selesai, Sinta mau cari kerja. Nah, setelah itu baru menikah.
0: Tapi, Nak, kita kan butuh biaya besar untuk pengobatan bapakmu.
1: Maksud Ibu?
0: Ya, nanti kalau kamu sudah menikah sama Bagas, setidaknya kamu bisa bantu biaya pengobatan bapakmu.
1: Jadi tujuan bapak sama ibu menjodohkan aku sama Mas Bagas itu untuk menguras hartanya, untuk pengobatan bapak, Bu?
0: Bukan begitu, Nak. Mana mungkin ibu sama bapakmu setega itu. Tapi kamu tahu kan, akhir-akhir ini penyakit bapakmu semakin parah saja. Ibu khawatir kalau terjadi apa-apa sama bapakmu. Makanya bapak harus segera diobat.
1: Ibu kok ngomongnya seperti itu? Bapak itu gak bakal kenapa-kenapa, Bu. Bapak itu cuma kecapean saja. Makanya begitu. Sudahlah, Bu. Mendingan ibu mengizinkan Sinta untuk kuliah. Biar nanti dapat pekerjaan yang layak dan gajinya besar. Jadi, ini bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Soal biaya, nanti Sinta bisa cari kerjaan sampingan.
0: Tapi, Nak.
1: Sudahlah, Bu. Nanti kita bicarakan lagi. Sekarang Sinta mau ke rumahnya Dara. Gak enak, soalnya dia sudah menunggu Sinta dari tadi.
0: Sinta!
1: Sinta pamit, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, ini anak.

0: Sinta kemana ya? Kok jam segini belum datang juga?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga, Sinta. Kemana aja sih? Telatnya lama banget.
1: Biasalah, Ra. Aku diomelin dulu sama ibuku. Ngomongin masalah Mas Bagas. Anak Pak Kades.
0: Nasibmu, Sinta. Gimana nih? Nggak cari kerja sama-sama aja.
1: Iya, jadi dong, Dara. Aku bosan di rumah terus. Yang didengar ya, itu cuma masalah jodoh lagi, nikah lagi. Bosan aku.
0: Ya sudahlah kalau gitu, suratnya sudah kamu buat belum?
1: Ini sudah, tinggal kita kirim aja.
0: Cepetan loh, ini waktunya tinggal 3 hari lagi. Nanti kamu terlambat masukin lamarannya.
1: Iya, besok rencananya aku kirim. Sekalian belanja ke pasar.
0: Baguslah, jangan sampai ditunda-tunda lagi. Oh iya, wawancaranya tanggal 21 loh. Kalau kamu lulus berkas, kamu bisa ikut wawancara. Nah, nanti berangkatnya sama-sama aja ya.
1: Bisa. Kamu tenang aja. Gampang lah kalau soal itu. Bisa diatur.
0: Serius loh, Sin. Biar nanti ada teman ngobrol.
1: Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu, Nak?
2: Ibu gimana sih? Tadi kan sudah aku bilang kalau aku ke rumahnya Dara. Sekalian nyari informasi kerjaan, Bu.
1: Iya, Ibu tahu. Tapi kok selama itu perginya?
2: Ya banyak yang Sinta obrolin sama Dara. Masalah kerjaan ini.
1: Emangnya kamu sudah diterima?
2: Belum kok, Bu. Lamarannya aja baru besok aku kirim.
1: Terus, itu kalian bahas kerjaan apa?
2: Ah, Ibu mau tahu aja.
1: Ya sudah, kamu masuk sana. Bapakmu sudah menunggu kamu dari tadi.
2: Iya, Bu.
3: Sinta, dari mana saja kamu?
2: Dari rumahnya Dara, Pak.
3: Kok lama betul?
2: Iya, Pak. Ngomongin masalah kerjaan.
3: Sudah. Kamu nggak usah mikir masalah kerjaan lagi. Pak Kades minta pernikahan kalian dipercepat. Bapak sudah setuju. Rencananya, awal bulan depan, kalian menikah.
2: Pak, sudah berapa kali Sinta bilang sama Bapak? Sinta belum mau menikah. Sinta masih mau melanjutkan pendidikan.
3: Sinta, kamu itu ya, sejak bergaul sama anak kuliah, kamu berani melawan Bapak. Apa kamu gak pikir? Bapak ini sudah tua, sering sakit-sakitan.
2: Bapak, salah kalau Sinta ini ingin melanjutkan pendidikan. Demi masa depan Sinta, Pak.
3: Kamu salah, Nak. Karena masa depanmu itu sudah di depan mata. Bagas itu anak kepala desa. Orang paling kaya di desa ini.
2: Tidak bisa gitu, Pak.
3: Sinta, kehidupanmu sudah terjamin.
1: Bapak, Sinta, kalian ini kenapa ribut terus? Pusing aku jadinya.
3: Anakmu ini, Bu, sudah tidak tahu aturan. Tidak mau mendengarkan kata-kataku lagi.
2: Pak, Bu, Sinta ini masih muda. Perjalanan hidup Sinta masih panjang. Sinta belum mau menikah. Yang Sinta inginkan sekarang meneruskan pendidikan dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya.
1: Sinta, coba sekali ini kamu turuti apa kata bapakmu. Sinta itu akan datang sendirinya, Nak. Kalau kamu sudah berkeluarga, lama-lama kamu akan cinta sama dia, Nak.
2: Pokoknya, aku gak mau, Bu. Apa Ibu gak pernah mendengar kalau banyak perempuan-perempuan Indonesia ini diperhitungkan oleh dunia? Aku ingin seperti mereka, Bu. Minimal, ilmu yang aku dapatkan bisa aku manfaatkan untuk diriku sendiri.
3: Sudah. Masalah ini tidak perlu diperpanjang lagi. Pokoknya, Sinta, kamu harus menikah sama Bagas. Tidak ada alasan lagi untuk menolak. Keputusan Bapak dan Pak Kades sudah sama. Ingin menjodohkan kalian
2: sampai
3: berdua.
2: Sampai kapanpun Sinta nggak mau, Pak.
1: Bapak, makanya jangan terlalu emosi. Bapak sampai lupa sama penyakitnya sendiri. Hah? Bapak berdarah, Pak? Aduh, bagaimana ini Sinta? Cepat ke sini, Nak. Tolong bapakmu ini.
2: Pak, bangun, Pak. Bapak, bapak bangun.
1: Lihat batuk bapakmu ini mengeluarkan darah, Nak.
2: Bapak, bangun, Pak.
1: Bapak, bangun, Pak.